sibunu kwa sasamunu wadi asanya nsafwani wu anyo mane kewi asibunu hey wanyamidi asani dieni mwanyamu hey hey hey